0: mhamvu yako muntu unanga kuti shirongwa hutongi vanokumbira kamo zvuri zvishano kana 5 mm kazi mukati mukurimisa
1: wa machita so akupackage nada so ana upackage awumwe aiwa isitisi ati package
0: ngenyi
1: atiziwe
0: makaenda vakukumbira kondo
1: tama dokumenti atipiwe ne
0: ah vanokumbira kuti muite mapepa kona kana madokumenti
1: si mayati atakaita ma ne dzikupa dzikupiwa
0: ngozvape zvakamu zvakozvo vakapingura ngozvape zvakananga
1: akati mari yakona yakabva gorene yakachadoroka gore tinga gore kuti naziona kuti munapowa ama
0: wada mukati vunja kamo mananga apa munolimira kamo kurya nokutengesa unanga kuti kutengesa ukwada mutengesera pano pakaya munendavo gorongoza dondo kana bera
1: natinotengesa pano so vanhu kubera nangu anauya tatenga tenga zvima sabora chinchina tenga
0: vanhu mutengesa masabora
1: matengesa
0: mutengesa mutengesa
1: sabora chisakiti tinochitambo 1200 150 sakiti tinotengesa
0: mutengesera makoresa
1: makoti tinotengesa togore nyaita kashumbari batata sote kwa sebola takaita padoko
0: ah sebola makaita padoko mambatata amesikutobuda
1: nada na ne kuzuwa ne
0: kuzuwa kacha
1: si
0: wado maita mulimi mtundu kwa rusumbulero district ino yokaya provincia yosofala ngurapi soko mkasia kuna vamweni vantu mukati kama mumalimu ngokote vamweni pano vanomuka basi mkira kukala pasi havaiti chilichese
1: pano masoko doko senini panangu boma guverno watidzuwa wana usimotori tidini kutibeteki nacho simenti doda uitisi kuti tati betweyo ndi guverno zimotori kuti tikachita ulimi ndizi masoko nayo nasiya nini
0: kumbira kuti hutonge mumbesa ino muchini chiwana
1: zvine muchini tidudukina zvombe kuti mvura yakona makaha kutali ngo motori nachitava timachita ndingumanja gora ngo motori nachitava natibetsawo
0: tadavidzana na baba yani
1: Paulo Joankipa Salampape
0: tatenda vakurukire madikana vakuti Musambiki tadavidzana apa na baba Paulo Joankipa Salampape kuvira mtundu wale usumbulero distritu ino yokaya provinsia yesofala vaita vandau apa ndinazve muchibabazve babazve ngopatsvazve makunanga zvisina lenyu
2: zina langu ndini Kashitanyera João Kampiripiri ndinogara pana mutundu usumbulero
0: baba Kashitanyera mananga kuti imwimwi maita mulimi munorimi
2: ini ndinolima zviri zvakawanda ndinolima mafunde utwiro mabonore ngota izvi ndinozviita utambe kamwe kamwe zvinondiponesa pana pangumuwa muwa ndiyo zvinondiponesa maningi munda mwangu inini ndakalima maningi muwa kwazi ndakaita ungitarentero yemuwa ndazontozo ndiyo zvinondiponesa porque gore lino mvura yashaisha yashata padoko entao zo mabonodo mabonori zo azvikubuda bo entao ngodzomuwa zo ndizoona zvakuita kundiponesa pamuzi entao kutengesawo kupambwana kudoko na kuchikora nosekeke ndizone zvimezhi kamwe kamwe mezhi ndinorima zvese zvinonga zvinorima makobo zvinizvini ngopunga noseke tudo ndinorima
0: nanga kuti munorima zvizinji pano pamusumbulero
2: zvizinji menji tinorima me ndizoona zviro tinoponesa menji hatina zvimwe chakubata baja basi hatina zvimweni kuti koeja dea tirangalire kuenda kuvhira inoona seke kuvhira tendekaiteni itusu hatina chakuita kondoko zvedu kamwe kamwe zvinotiponesa ndibaja ago tingati tidishipereza rebaja neitusu tambeta dishipereza riki enda ndizoona kuti dea kwaeja dea enda nenyamasi dea togara mundu motikanda dea ndikuti pronto ndandi problema yendo ya visita asi dea tensi ndimecha dea toeni kwaeja dea ubaja baja ndi inotiponesa so zvinoita kwandari kuti ulimi achiveze ndivyo ulimi enda ulimi wokutangira ngomanja apa ukasiyanisana wokutanga ngomakina omakina oita vhala padoko ita unobetsera agora ngomanja apa ngosimba rako agora simba rako yo ungazoona kuti apa padoko zowanda endawo ndobusawo padoko uchadenja omakina endawo para une kudini unemboshipaso yakawanda wende kumberi ndizoona mezhi
0: mananga apa kuti baba Kashitanyera kuti imwimwi nyamwaka uno zvino kamu zviri kumubesani zvikuru kamare imuva mukurima muva chakona muva jiye josikiri zvinotea sikiri ndizvona
2: ndizoona mezhi muva zvona zvinonda ndizoona mezhi muva mezhi
0: ndotengesera kwa
2: notengesera panapa panapa mutundu wese anondidziwa kuti inini mezhi ngomuwa ndiyo zvangu zvinondibetsa handina chimwe nada ne umuwa horta ndao wamafunde mapiromanga apa zvizinji mezhi ngomafunde.

Zvadaro mburukiri wangu ndikana Roger Musambiki kunongova ndijana chekerere kamare ndandatu jumangwanani ngati zvenyu masoko makuru mukati munyika nyikanjango ndimi chiputukisi journal damanya.

kala pabanja na mamuna ndintaratu verana mwadidi panyumba ndintaratu pasana pichonchono ndintaratu imwe mainga kala kuti musafuna muone makhalirwano mbafamba ninga munafunika pyonsene ndintaratu nakuti ntaratu nkuveka chiverano nkuveka ukhazikana pansi munthu na munthu mbanyerezera mphyanji pinafuneyi mphyanji pinafunikeyi kuti achite tora kuti ziko makhaliro pabanja ayende pasogolo ukhaluceza maidiminga jao mateus anyakubva radio nizizo kubva programa inalonga thangwe ya mabasa aulimi.

0: Vancouver hadi Msumbiji, fensi zungu kumanika pano pa distrito ya Kaya. Tinacheza na Mbozi, Tiziwe, Pangwe, Famba, zizunu kwa piaka makumashano chibozi, chaufuru na Ntendere, wangati masifati na Msumbiji. Pano ifi tukumanika na Mbozi pa distrito ya Kaya, anafuna kutipanga tangwe ya piaka makumashano na chibozi, chaufuru na Ntendere wa ziku ya Msumbiji. Zina ni mwane?
1: Ini zinanga ni Ninoki Mirembwe.
0: Bueno, okay, mwe ni mfunzisi.
1: Ndimo mwe ni mfunzisi.
0: Apo, tomando kutipanga mbue. Tinganda kaona zizunu piaka makumashano na chibozi, chaufuru na Ntendere. Kode pepi sapangi sanchi ni ngaifi ya na Msumbiji.
1: Pepaka pedolonga imu ya hapa, tupangisa pindi pizi nji kakamwe. Tanguri kuti ufuru na Ntendere ushu da buwela pa Msumbiji pano, pa ziku yatu. Karene, pindi pizi nji kakamwe pika honeka tae. Muntu ene pari kuti afambe abuluki mbuto ende kunangu pikanensa mbwenye chinchinu na ufulu na Ntendere udapasiwa ife yushu iyo muntu wasakwanisa kwenda kuli kunafuna iye se vunzwe na muntu nangu enta mfuna kupangiza kuti ufulu na Ntendere udapata ife yushu kuti pienza kakama posi piri chinchinu utaona kuti memo akazi kalendi pikanensa kuti akazi akwanisembo kalambo atongi mbwa muna kalembo pampando mwenchichinu tsaona, for example, tinaona kuasimbila da republika. Kutongwa na nkazi, ndi nkazi na unerea. Mkulongela kutipa na pindi pizinji kakamwe, pide chinja, bukira kare mpaka na lero.
0: Nsizono mbuya kode mpianche nanshi, pide onema kubukira pia kare, pia kote pikalipu tai, chinchinu piripo, mkati mwezi kwa tula Msumbiji, pano pakaya, kalene ne chinchinu, kaya achinja.
1: Ndipo mwenye, kaya achinja. Karene pano pakaya nunga nikadalonga pakutoma kuti pikanensa kakamwe pano pakaya muntu ufambe chamasiku anthu a muntu angafuna famba chamasiku akatoma vunzo kuti ulikuenda kupi chinchino ate chiti muntu kodi famba nkhambi pangwana muntu nzachi chinango njakuti karene miotokala ikhala kuchepa pano pathu pa distrito ya Kaya chinchino esanjipiratu posi piri tinaona tangwe shtima. Karene shtima pandu pakaya ikanensa. Chinchinu mundu kodibuka pandu pakaya, kuenda kubera, pindu kodibuka pandu pakaya, kuenda kutete. Pindu mufamba mwadidi segopa mundu segopa chintu. Pepi kutipangisa, for example, kuti utambaruki ukuenda kusokolo, tinaodi Ntendere. Tatu, tinaolonga tangwe ya ufunzisi. Kaleni na chinchinu pintu pia siyana. Kaleni mbutu za kufunzira mabuku zikaribu zizinji kakamwe tai. Chinchinu pandu pakaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji. Mwe mponto tinalonga tangwiri ya chipatala. Guvernu ya Msumbiji na yatu pano anayakutongelela pandu pakaya. Akwenda na kwenda mbachita kuti pintu pizinji kakamwe pindu kusogolo. Vinatawirira tangwi kuti utambaru kulikuenda kusogolo, tangwi ya nshobu da pasaifu no Ntendere.
0: Kwa likalini ya ntu pika kalau na kubiri panangu angamala chita maronda, kachita kuifikira, nangu akamangira pancheka. Chinchinu kwa lipepi lipipondo?
1: Chinchinu pepi nkabiretu. Nunga mwapolonga pepa, ini lero ninga mfunzisi, nsiku ya lero yu njika mfunzisa tangwe ya penepi mimo. Kaleni panu pakaya panu. Andu nga kana dinyero, pinengu nga mamunda ache, nga chita mavirama, mba kana dinyero, andu kaya kwata dinyero ile, mba ifikira pansi, mba kwata dinyero, mba ikansago, na kukita na pepe, akakonda kakalipu tae mbutu ya kukwela dinyero. Leru chinchinu pano pakaya pano, muntu nga kana dinyero wako, penu wali mamunda ako, wapata ukaka ako, ungamara kuilengesa dinyero wako geru sinamotamangu mwanekeha kubanku. Mabanku walipu pano pakaya, mfuna ulongela kuti utambaruki ulikuenda kusogoro. Ndepika vunzeni alunu wanga lero kuti mpia kufunikira kakamwe kuti muntu nga pata dinyero upati kubiri weneka sikupi. Kubanku, tangu banku sapeza, unga kwata dinyeru mbuika panangu mbuifikira pansi, panangu mbuika nsagu, mbuika pansi pakama, patalimba, muntu poliza bwera, mba pisa nyumba hili,
0: mbuza
1: pisi, machiru mbaje, ndi mwenu mbaje, mba jatipindu pisi njika kama, penu mbaya nya upandu pandu, poli bwera, mba sonsu, mba pita mba kwata dinyeru. Mbuji pandu pakaya, pana mbutu, ina kwerwa dinyeru, muntu anga machita pachi, vinafune egedu, menake kakukule, nzizimbu nafune mbu ikutia kwata dinyeru ache, penu chema siku, chema sikate, chema chibese, chema ulo, podi kuenda kukule, mkwala dinyero wako, mfambisa, podi kunendeu kolkele, podi kwa dinyero wako mfana na bati. Mkulongela kuti pintu, pizinji, kakamwe, pili kuchinja. pano paluano ya chakaya. Kodi kaleni mukafunzira kodi mafunzira kupi mafunzira pano pakaya peno kunango. Ine ndafunzira pano pakaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mashikola ano pano ino shikola Matias Kapesi ndapita pontu na pano ndafunza pano I minena ka formaliwi kunja midibera pontu tepa ndiri kupata pontu basa pano paluani ya kaya pano pa shikola Matias Kapesi
0: mafumari kupi Nyaminga
1: nda formaliwi Nyaminga chakachibodzi midibera ndapata basa kuno midzaona kuti ngabe tenge nditani ndikatimizira pangono mindenda Beira ku Universidade Likungu mbinichita pia kapishano sino distancia Ingresi. Então, ndiabwerera pontu pano, anthumbwa pano pakhaya na ushi ni mwanathu kula pano, afunza pano, então tinatimwe kipontu pa xikola Matias Kapesi apa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mphyadidi funza, funzenga tingafunza mwadidi, sizapephedza mangwana.
0: Kalire tikenda kaona panzizi no kafunzemwe kodi mukakoirwambo nkhuche pa nyumba, mukabuka mamala kudya, kodi mukachita tani kalieni makamaka na kuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita ntokodzi tai tira kuti aichiti asanye piri pinongo ndi pishikiza kwenda kasaka piri pida panga mfunzise kalieni pepe mukachita tani mpaka fika mbu kumabuku makulu makulu Universidade Likungu mafikako mwenye mukapita nthapolesi tai
1: ndimi mwene tikafunze fika lene pinefi chinchini tikhanapyo tai ife tika lamuka chama chibese ana akapita chama chibese ale mbitenda kushikola mbitifunziswa tingabwerera mudzi kukuli tingafika kushikola mafunziso ekeri tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizizinere ikanensa kakamwe thangu tikakhana mbutu ziri kuti ife mbitendamo chamasikati tepale mbitenda kakhalambo pansi mbitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba penu malivu anango tikaoneka tai soki mwa mabasa kati pasa nyakufunzisa athu ale tingafika mudzi tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe apiasiana na lero chinchino na piana nungana ife mashkola penu mangono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panangu makomputadori putipodi mesheretepa chitapiri mkulongera kutitani chinchino na ntendero dapaswa ife uyu guverno ya Mosambiki ilikupenda uku na kule para kutitani kutipintu pitani pichingi indi mwenedi pintu pikutani piliku chinja piri pika chitefi kareni chinjitu pichitafita chinchino pintu shape atani piliku tipeza kakamu
0: aha apo kareni kudi nyikufunzisa kuti panangu akachita dula nsapatu nsinzu ngakula tira kuti afike kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunza njira udondolo alikwenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghopa penseni tira kuti ende kafunzise nyakufunza mbangona kutadembuka mfunzisi alisogolo kaita tamanga chinchino metokala ilipo utonge wabulusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akalimbu na motokala nyabasa akalimbu na motokala kalene tikaona na limiriri basi akulimirira district metokala kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na anangombwa tsakulima asakwirambo motokala mbaenda kumbutwa basa
1: ndimo mwene inini pana nonganimwe pano ufuna tayirira mvunzi no ine ndinawo motokala anga chama chibese dzo tsatamaona nthawi zino timidzi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nao mana ndafika kubasa maphata basambo kedi yamala lukirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guverno yetu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motokala ache nyakufunziswa ana motokala ache tsakulima tsakuimba tsakuvina onse nenene mali munthu chiri chinafunia uchita satani usachita penu kuli kunafuna kuendewe usatani usenda memu chinchino pano por exemple ini ningabuka kuti panangu motokalanga uli mwadidi tai ningabuka kunjoku ningachiti buki kunja pae musafuna mwende kupi bwana muzagwire pae musafuna kwenda kupi mali ungakhana tiki mbulo samwako kunendewe unafika kuli kunafuna kuendewe
0: nachopela
1: nachopela mfuna ongera kuti tani dziko ili kuenda kusogolo anyakuonerera mudzikombo alikuchitambo kuti uthambaruke wetani uendembo kusogolo puliso mfuna longera kuti mtendere pano pa dziko lathu Mosambiki nongana pano pa distritu ya kaya uli kuenda kusogolo
0: kobiri yakupheza kuna tsaka ipheza inazwika kuti ndikobire yakutambarusa pisa Fidel.
1: Ndimumwene. Ifi taiva ine ipano paluani ya kaya ninga kuti pana guverno distritu ina nzinda wakutongereka unongwa ni munisipio. Ndimumwene dinyirine itaivadi ya bwereswa, ya longwa, ya kwapakwecha, anthumbu ali aikambu mapurujetu, nwe, para kuti tambiri dinyeru. Taunadi ife, anthu alika mapurujetu au, atambira dinyeru, anangu ja kutumambu chita mataksi, taksi, mota, tani machopela, anangombu ja kufungulambu minda kuchita ambo, kubukira pili pina pida pemba kuti dinyeru ili zapezi, mkulongela kuti tani, mfuna pereka takuta pontu na guvernu, ikontinuare na kuchita mabasa ninganane ya tango kutipeza kakamwe. Tanguri muntu nangu poli kala na pintu pina funa chita iye, mbwenye nga konda sa konda kala na dinyeru, tibale psanensa kutipintu pina chita iye pende kupi, pende kusogolu. Ntano dinyeru iye ya buwera, ili kutipeza, itifati pembemu kuti dinyeru iye, haitimizi ripontu pango. Kuti ale, kuti azate kala nae kubirine angazenda mkuli ya paswemu para kuti tikwanise kutambaruka titambaruse nzindatu uno wa panu bakaya
0: apo maganizo amiseo mizinchi magistrad ni maganizo angada motongu angati muziga Msambiki panu bakaya unambuto kuti antwa salima safuna kuti metokale pite mulungu

0: paka kanyato nzisono wali maji nzisono pana mashtrada mazinji nkabeve
1: kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipaswa manja kufuna kwenda katambira antu mpaka mbuta mbuta machemera madzina beneka kupata kubire mbaenda muntu nzaku mbakupasa dinyero wako mbakulengesera kuti mtengo wako nkosho ndo kunyumba mamuna nkulu panangu angaenda mbenda kafungula kubire yachi na nkazi yachi mampangisa kuti kubire inda ipaswa kode chinchino makalirwa ni wakale na chinchino pia siana chinchino muntu ngafuna senda mbu kuna nchini mbucheza na nchini basi kuti nchini ndipa sembu hapa kubiri tira kutende kunyumba nene kagula ufa nene kagula mafuta
0: nzizunu guverno achita pizinji kalene tikaona kuti mabanko akale kuchepera so tikagumana masidadi nika beira ndio paka gumanika mabanko maji nzizunu district bosi pana banko pano pakaya for example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife para kuti iwe ningaiya salari ya funcionari ini ninga funcionari kalini tikapaswa manja na administrativu majinzi zunu dinyero na iziwe ndi udia ufone kwenda kakwata
2: mkanchemera pagadore
0: kanchemera pagadore sisi nyo ntao nzizunu kada mundu sangula nsi kwako ne ingapita te porque mabanku tambia na sistema kuti isa kuvizari na chemera alerta ntao iu kadikirambu kuti lero nkakwenda nenda mangwana onenda nkuchano anangombu tambele makampuni ishi ya kakambuna pia ombu kugulisa ichi, kugulisa chile, kakana dinyero izinji. Nkabevi kuti asaibisa nyumba, sakwata kwenda kambanku. Ntao, pepali, soneka kuti dinyero isakoeka mwadidi. Puriki kalini, pika oneka ningabevi, panangu mundu wasoeka. Puka kana nyata kuti mwana dasala, upeno wadasa ndi nkazi. Kuti mamuna ikuwepa api dinyero, upeno wapaya ikuwepa api dinyero. Puka kana nyata gonzi sunu, ntendele, puriki mundu usakoya mbanku. Una matukumento ansenini ya mbanku ntao mkabevi pia kune nsavi porque mbizinji pili kita guvernu para pepe
1: panangu kareno kawona kutipanangu kwenda katambira lero mkafika kwa kuli pagadura kakwenda buwera kunyumba mkabe chakuja
0: mkabe chikoneka chakuja mkabe porque dinyeru mbujiziwa kutidinyeru anga iripu maishi pagadori panangu wa salonga kutindanita na pagali pana ah mandinenda bangwana mkantu kuti yu ulipanyato kusaka dinyeru pa gulimuli yu panangu wendika gulipeni ufa ufeni para kuti ujesena piano kalinyato zinji machinchino mkabevi porque isapita mbanku yu satamanga ora hili nafune kutu wendika kwati mbwendika kwati polo funa biyako vintu funa vintu umo sempre dinyeru wako segumana
1: nzisunu pa ife tukuona kuti panu pakaya pana muratu kubulikira panu unenda mpaka ntundo chimwara na mendo ando saenda chinchino kwa limuratuno urkuzesa utambaruki kwa chitritu tae na nyanza zambezi na ife nyama ziradala panu pakaya
0: ndimumweni utambaruku kwenye kadimbu utangwa muratu kukikaleni makaro akakala panangu diezuiri kujua zitatu ntunda na ntunda kutipara wambuki na batalao pakali nyato machinchino kabevi nyato zezu kwa likeru ora panamaluju wa tei tulangite ipu bukira kaya tefika shimwara no papa muratu pali nta kwalikere ora kwalikere dia inafuneu kuti kwati vintu vyako panango nyamaronda nta peshi zinonge finyama za mazi zikusafa maningi panango nkundukundu ya shimwara ora zizirika kana nyato komo zinabwera munu nkaya zikavunda tendi zifika shaza vunda maji zizunu nkabe vipeoneka ndi utambaluku uzinji maningi unapasa muratu unachemero armande milugibuza
1: pano sakumeza lipo taipadu pakaya
0: alipu sini daladala pano nzizi nganonu porque ngabevi fi nyato za kusaka peshi ukafuna nyama za mazi kwalikere ora unazikuma na bazari porque asa kumeza alipu maningi anangu si amunu basi ngabe mheshimu wa mwimule mnongefi mheshimuara muna asa kumezambu akaona kuti ya munu sha zazala nyama satamanga mbugira munu amunombu tambesa jitepibuzibuzi akona nyama zazala satamanga mbugira mheshimuara tawe ngabe nyato ya nyama pano pakaya
1: imupano nkabu usa na muli uno wa mazi.
0: Nkabu usa kuronga mwadidi ifisa itasangulambu. Alefu njida yanga na nsomba. Yeah. Mangwana wajalumoso na nsomba panango. Chama siku nsafuna ndijibanga siali na makakana. Nda sempre vinvipi kusagumandika mbazari.
1: Papi haka makumashano na chibozi ndufuru na ntendero wadzikwati na Musambiki. Kode alipu maganizo. Alikuwa pakwecha kupezera kuna pisa. Antu anagumanika mpisa, madistritu, tuwela kuti akwate mbu kubiri, ya kuchita mbu malonda. Basi ne, maganizo ne kwa pakwecha na utonge, alikupeza antu kuza malonda au, bapemba kubiri kuna utonge, tuwela kuti apetirizi na kuchita malonda.
0: Evertade, kulonga mezi mkundukundi ne, guverno ya kitabase zinji maningi, para kupeza antu aneo, opera kupeza ife nduli umu piaka pia nduli ikachimera dinero ya 7 milioni então piaka pino sha tukuona kuti ndi fidel ne fundo de desenvolvimento
2: local
0: então ipeza anthu azinji anangu ne akakhala na dinero pangono kuti manikoswa akatambaluka tayi kwenda kusogola tangu dinero kwa chepa mashi governo na fundo zezo azinji anapizinji tambe ne ali akasowa kuti ini pano nkhabichi machinzi zuno anapi pindu pikafuna iyo thangwe ya dinero ya fundo development local
1: ndikubiri kuti safuneka kuibweza papia kapia nduli ya 7 milioni anangu wakwata kubiri bamala kuja pyao ishimbu ya fidel nzizuno inabwezo ambu ninga 7 milioni
2: kuona kwa
0: governo pepa ekuchita palestra izinji pakupanga anthu ali anafuna kwata dinero ya fidel kuti mukwati mutambaluki nayo mash mubwezi pangono bom tikabwerera nduli longa 7 milioni everdade ki anthu azinji akakwata nangu atia katawa nosiya nyumba mbatamba inda kuna ngombo kafika pepali nkaka akumana mash ishi tikuona kuti
2: governo asakiwa wena zisakiwa na
0: bom unansaka nda Malawi ne porque pano pakaya ndi duzi na Malawi ndawa azinji akataka kuendera ku Malawi sona vako ni yeye ukafika pepali aenda Malawi pepe tapiona porque nzisono ine ndikapata pa posta administrativa ya sena tikatuma kuti ndikoni ku regul kandeya for example regul murema mwe ndika chite cobrança chimukomo ndika zwisi anthu kuti nsiku zakwana
2: mangawa
0: anaya akachimera chijamangawa sisi kuti abwere asikapereke pangono utawa ukapangwa kwekuli kuti paya ja taona kweli pepa no tikavunzisa mutambe ife mbora ndife apano tapakwe kutenda Malawi ndawo era difficile governo kwenda te Malawi kusaka anthu angalelo mashi fundo desenvolvimento lokali ina chimera fidel ishi ina patikona kuti inabwiziwa
1: ne maganizo de kopakwa chana utongi ya miseo mizinji mashi strada pano pakaya maganizo ane badafika badapeza kakamwe mzipo mbuto za kutanda sa chita ulimi pano ngabipitika mulungu ngavumba ndi sero munangu pano kusafunika wambuka na muratu kodi maganizo ane badafika pano pakaya a misewe mbedachita kuti kaya akuliretu
0: bom pano pakaya ini ndi tsakhala pano ndili pande cha 2008 ndikuona panangu mapisa pinangu pikasweka miseu pano pakaya ndikandalonga pakakhali pulai nseu wakubwikira pano prapaza machinzi zino wamasa sanyuwa ngabiri kupulema
3: Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Nyimbo zatu za kusiana siana zida pake FM siku ya lero hanya kufa radio pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisenda unangunche satu
1: Swarish Music North Dutch on

nzizi huneike finyimbu isha shadra kitanki nzizimbwa kuti fransa choma ibodzi maroko hapichima nguveka kuti fransa na ibodzi maroko chirinadiswa nkhangaiwa adaichoma fransa ndi mbape achoma fransa adzati mpentulanga maroko adzati choma mamapindi wakwana makuthandatu na manayi mbada tomakale mapika kuya pamfendo kutoma mpaka phindi ino yachiwiri nzizo kuti fransa na ibodzi maroko achiri nadiswa nkhangaiwa